0: Mundange woku ntu abanko mbiegi kiki no wangansa bi.
1: Akayumba kanabuzana wali wakagula ndaba akayumba kanabuzana wali wakagula
2: akayumba kanabuzana wali wakagula akayumba kanabuzana wali wakagula
1: ndambi akayumba kanabuzana wali wakagula kana akayumba kajajange mbulira akagula
2: akayumba kanabuzana wali wakagula akayumba kanabuzana wali wakagula
1: kale kubengalo seruganda mbulira obo manyi kuba akayumba kajajange mbulira akagula
2: akayumba kanabuzana wali wakagula
1: nawe kubengoma seruganda mbulire bwefuga akayumba kajajange wali wakagula.

kali nyina musajange bamuita Kawoya. Eh hey, woyo muba Kawoya Steven. Olo tema na mama. Mama kata omunda bila kao. Eh yeah, baba alina nya. Laube ni atude wa baba kuba. Ana ye. Ne nyombyo yo ba. Nyamukube ya matovu. Majimanye jebe akuba matovu.

0: Omanula nguli omwaka bili abili mwetano Wakulu nguli omukande kumi Redu ekutisi wako KCB Bank For people, for better
1: Sibukade kumi boka Kakati mbukade ekumi Atedo tubo kwekendo kuongeza obukade butano Obwe miaka abili mwetano ejengule Oluo muangu za stukire mbukade kumi na butano Nebila labinji ingabwe mugenda bimuliranga tubigatako kujia amaze okutuka Edatu tumukua sabu telefu nyo omuzindalo
2: Sose kuba kuchuma
1: Tubere kugundi Echuma
2: Wanda wano muangu

Yana unebe torora abali murukora kapeka semuto chiri chitia sunga tano nya simba kunga iri ku www

bako miyejogo ya timu ya Tottenham ukuba manyira era ku mulembe gubadde gwani omukaliki bali balemereddwa okuba Spurs mipira musanvu yali isembye kaliki nagaba nzenzize wano kyeneetaaga kwe kubeera nga tufuna obuwanguzi abakulu bangambye